0: mana tau na malumu ni tombo kene wa kura en sere na rono nto luka vitu wabili taki mungo sane ya chio vita kula en na mbongi vina kenda isi biti ngobi kenda na tini en na tolu sanga bulu kabitu na miniti en na mbongi vina ka ni wa rombo ka endai ya di tau wadha manda na mbata mbata atari kenda na au kila sa rona maadha wangu na kenda atari kenda tiko wadha wike mdoi mangrendo wa kilabu na
1: wa kila saranga kla mata ni ko en dona digri bi o kla mai pa tu tu na lumen go mai papa kurra minus minus 2 ka sam buli li li saranga
0: ki to na mbongi ni singa ni a mbongi ni bu kelu a le minus 4 sar ya ndo mata ke le minus 4 sar ko ya sam bomba tambata sar Yo, nama tempat tanam bongi, nama aku mila kata kita kini kau sah siang sarang di bawah dari tu nalu bi, aku mera tu lebih bagar rau ni untuk wear tu mento okangga sih dobi kata bawah dari jenis mani lima orang orang na orang na kaloko dobi mani itu nak mena untuk tombasi. Aku sah siang sarang itu bi untuk na kamu sah mau bawah dari tir tu, mera tu undur mera tu warau tu nama tempat tanya.
1: Lo terang ana makumbung, tentu kau inau. Kerkere, kintori kurni le drop teki ya we moti kaya ni kurni buli na vitu na karloko ame zakan dona dona tarot kuna na klasi beli bless taki na new classroom awa sabang wabi mama na ona siya ngay orang siya sanga ni rawa ni yandar na mama ni on
0: asa tu kuna virto wawu nga imbiura ni ngay wala wala benga sini buli moti kuna ni ndona mbera ni ni kuwa au sa singra ngani banda tirta bu mata kana baro mitu kenda mandana ngasi na ndra kingo esen entavi esen tavi olo lu tu mer sabaro tu na lu benda na lei bu lo sal manir tu saranga ka berto ndo nge ya bi mani bitu sar tonga induri mata saranga ni ka ilir tu ndo ba uniform ra nga mengunti ngo sanga ngunti ra wa se kata na kurti ndo ngunti ra wa saranga ngunti ti saranga la ko yuli Anto na ka ore de tikur tu tun tikna tampan nin raki ni nasinga ni ko na ko em tampan tan tun do e minus 10 ya mai desert road mon propi hu na desert road ya amba tampan tan tun do e mata ka ni ko minus 10 o i twizzle minus 8 taupo wate ke tau marunui minus 7 Auckland lebu na bunoi Auckland Auckland area 1 degree se loa yo a lebu weekend na wete kutu ke kolandi and dayan ramai dayan ramai tetu main nampak tempat ah and na visa nesting angoi ya ko ngaya
1: Iya, minta sa anda karun ikan tapi nak serang ah.
0: Gail, sana lah kamu tetap lengah. Kena kena tumbuh ada nambil ini libu
1: libu.
0: Eh, lebu kuni batu batu lebu etarikan.
1: Iya, tapi nak nama dah aku nanda natur nanda refund eh.
0: Kena mending tembonis. Duma hindi ba na serke suba abot ay serte ka ni bigyan mo daw na bebe kanin daw warong ting may Mount Wellington na nabong yun na kanday with Sonia o Roberta abot kay George kay Ronongone o Ben abot kay John na nabong yun na

0: Hallelujah.
1: Moi Natalie Reikan Roka na Seri K. Grema, Grema Tunga, sa asipiting o bikenda na tinikandu ane tolu sa ngabulu karua na miniti.
2: Bule binaka ne mani ke labini e kikau, Seri Gondro na Dumitali Tunga Kina, Dila, Fifita, ke Akuila, Rumbule binaka, Nak balik dengan tahu saya mesti main lebih imbang ni barom buka. Dari mana nak salu salu? Minum do nembong pinak ni puas. Ini mulai dari tengah tu na turangan ita mai cepo. Pinak balik dengan tahu saya mesti main lebih imbang ni barom buka do nanum tali tengana